dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kisah. Pagi hari ini Minggu 17 Mei 2026, sahabat masih bersuara dengan Dolo Febri hadir kembali pagi hari ini. Rajin ya menemani paginya sahabat yang memulai aktivitas ataupun yang dari tadi udah beraktivitas, udah sibuk ya dengan ina-ina. Nah, kita santai dulu sejenak ya, sarapan dulu nih, minum kopi, minum teh, ataupun mungkin makan lontong, nasi goreng gitu ya, ataupun sarapannya yang sehat-sehat gitu. Kita tuh beri sahabat, boleh tarik nafas dulu ya. Alhamdulillah cuacanya di pagi hari ini cerah sekali ya, matahari bersinar. Dan mungkin sahabat lagi saya merasa badannya capek dan merasa kurang bersemangat, nah mungkin bisa dijemur dulu badannya, mendapatkan sinar matahari biar melakukan hormon-hormon untuk bangun gitu, tubuhnya memberikan tanda bahwa harus bangun, harus segar kembali, harus beraktivitas kembali. Hari ini terakhir nih sahabat saya libur, jadi besok Senin ya udah mulai masuk kembali nih untuk beraktivitas. Mungkin bisa dicicil dulu ya, mau nyuci-nyuci baju mumpung cuacanya cerah, atau yang udah kemarin udah cuci baju, udah setrika juga nih, atau mungkin saat ini yang lagi bersih-bersih rumah juga, mungkin habis dari perjalanan jauh atau lagi di perjalanan. Nah, kita sahabat deh sahabat di pagi hari ini. Seperti biasa Pop Indonesia mancanegara kita hadirkan, sambil nanti ada tips-tips ringan yang bakal menemani sahabat dalam selamat pagi pasti si weekend di seminggu 17 Mei 2026.

0: Mama uo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mauo! Oh, Mauo! Sibuk mana Mauo, ma? Subuh hari baru Mauo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, ma. Tolong sebentar Mauo si kau Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mauo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kegebanan Mauo kini tu. Subuh hari baru Mauo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, Sobat Langkisau masih bersama Del Fabri dalam Selawat Pagi Pasisir Weekend pagi hari ini di sini Minggu 17 Mei 2020. Kita masih hadirkan Pop Indonesia dan juga Mancanegara di pagi hari ini dan tentunya menemani sahabat yang tengah beraktivitas ataupun sedang berolahraga ringan be. Ya, sahabat lagi so, ternyata olahraga ini banyak sekali manfaatnya dan sudah banyak juga ya yang membicarakan bahwa olahraga ini bukan sekedar gerak saja atau mungkin sesuai dengan tren saja, tapi ternyata sahabat rutin kita berolahraga itu bisa bantu turunkan tekanan darah.

Sabalang isa, hipertensi, dan juga tekanan darah tinggi masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat Indonesia. Nah, kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala tetapi dapat meningkatkan risiko stroke, serangan jantung hingga gangguan ginjal jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, selain kita konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, perubahan gaya hidup ini menjadi bagian penting dalam pengendalian tekanan darah. Salah satu yang paling dianjurkan adalah rutin untuk berolahraga. Menurut Dr. Dita Gimiana, spesialis penyakit dalam, menyatakan bahwa olahraga dapat membantu memperbaiki aliran darah sekaligus menurunkan tekanan darah secara bertahap jika dilakukan secara konsisten. Nah, kenapa olahraga penting juga ya untuk penderita hipertensi? Karena saat seseorang bergerak, pembuluh darah ini cenderung menjadi kurang elastis dan kerja jantung menjadi lebih berat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan tekanan darah. Sebaliknya, aktivitas fisik rutin membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, dan mengurangi beban kerja jantung. Olahraga juga bisa membantu mengendalikan berat badan, mengurangi stres, serta menurunkan risiko penyakit lain yang sering menyertai hipertensi seperti diabetes dan juga kolesterol tinggi. Lalu olahraga apa saja nih yang disarankan untuk menderita hipertensi? Yang pertama adalah jenis olahraga seperti jalan cepat nih sahabat ya, pagi hari misalnya habis pulang sholat subuh di masjid, nah bisa melakukan jalan cepat. Jalan ringan, bersepeda, renang, senam aerobik ringan yang bisa membantu melatih kerja jantung dan juga memperbaiki aliran darah secara bertahap.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisa FM. Sama Langkisa tidak terasa sudah pukul 8:30. Artinya kita tutup dulu sahabat kebersamaan kita dalam Selamat Pagi Pasisi Weekend di pagi hari ini. Sebagai informasi, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara yang kita hadirkan bisa menemani sahabat yang tengah libur ataupun yang beraktivitas di pagi hari ini. Nantinya Del Fabri masih akan hadirkan program Benyanek di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita jeda dulu sahabat, jangan kemana-mana, stay tune saja di 91,2 Langkisa FM.

0: Salman, udah mulai nih.
1: Yuk,

0: Kisah asal mula perintah sholat lima waktu. Perintah sholat lima waktu diterima oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Mi'raj di langit ketujuh. Sebelum rakaat sholat menjadi lima kali sehari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Pada suatu malam di Mekah, Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud akan membelah dada beliau. Tujuan dari pembelahan dada Rasulullah kali ini adalah untuk membersihkan isi hati beliau apabila terdapat setitik keburukan di dalamnya. Rasulullah menuruti permintaan Malaikat Jibril untuk bersikap tenang. Peristiwa ini tidak membutuhkan waktu lama bagi Jibril. Saat terbangun, Rasulullah merasa seperti tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Tatkala membuka kedua mata, Rasulullah melihat sesosok hewan mirip kuda berdiri di hadapan beliau. Lalu Jibril mempersilahkan Rasulullah untuk menaiki hewan yang disebut buruk. Buruk berjalan sangat cepat menembus gelapnya malam. Perjalanan malam Rasulullah ini dinamakan peristiwa Isra, yaitu terbang menaiki buruk melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
0: Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Sesampainya mereka di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk singgah. Kemudian Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit dunia atau langit yang pertama. Inilah yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Mereka berdua berjalan menaiki tangga untuk sampai ke pintu langit pertama. Pintu gerbang langit selalu dijaga oleh malaikat.
2: Selamat datang di langit dunia, wahai Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang terbaik telah datang.
0: Ketika Rasulullah naik ke langit kedua sampai langit ketujuh, beliau bertemu dengan beberapa nabi terdahulu. Di antaranya ada Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menyapa para nabi dengan hangat. Sebaliknya, para nabi membalas mendoakan kebaikan dan keselamatan baginya. Ketika sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad diperlihatkan penampakan surga yang indah dan mempesona. Bibir beliau tidak berhenti memuji keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya.
2: Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan beragam kenikmatan di tempat ini.
0: Setelah berkeliling surga, tibalah waktunya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba tubuh beliau dinaikkan ke atas langit untuk berada lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kedua mata Nabi Muhammad tidak dapat menyaksikan wujud Allah secara langsung, namun melalui hati, beliau dapat merasakan kehadirannya. Disinilah tempat Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad menerima perintah tersebut dan turun ke langit ketujuh, lanjut ke langit keenam. Ketika Nabi Muhammad berada di langit keenam, Nabi Musa menyapa beliau. Keduanya lantas bercakap-cakap.
3: Apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan aku dan umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam.
4: Wahai Nabi Muhammad, kembalilah dan mohonlah keringanan kepadanya. Aku bisa memastikan umatmu akan keberatan dengan perintah sholat 50 kali sehari semalam ini.
0: Mendengar usulan dari Nabi Musa tersebut, Nabi Muhammad mulai berpikir. Setelah meminta pendapat kepada Jibril yang berada di dekatnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk naik kembali ke Sidratul Muntaha. Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menyatakan rasa keberatan atas perintah sholat demi umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan beliau untuk meringankan sholat menjadi 10 kali sehari semalam. Sesampainya di langit ke-6, Nabi Musa telah menunggu di sana. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa kembali menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kembalilah kepada Allah dan minta keringanan lagi. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya.
0: Nabi Muhammad kembali menuruti saran dari Nabi Musa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permintaan Nabi Muhammad dan meringankannya menjadi 5 kali waktu sholat. Sementara itu di langit ke-6, Nabi Musa telah menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Sama seperti yang sebelumnya, Nabi Muhammad menyampaikan hasil permohonan untuk mengurangi jumlah rakaat sholat. Namun Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi kepada Allah. Pada saat inilah Nabi Muhammad menolak saran dari Nabi Musa dengan sopan.
3: Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini.
0: Akhirnya Nabi Musa menghargai keputusan dari Nabi Muhammad. Setelah berpamitan, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba terdengar suara menggema. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-11 kenabian. Beberapa waktu sebelum peristiwa menakjubkan ini terjadi, Rasulullah baru saja kehilangan paman dan istri tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan dan penghiburan bagi beliau melalui peristiwa Isra Mi'raj yang mengantarkan beliau pada perintah sholat 5 waktu. Sholat merupakan ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui sholat, umat Islam akan terus ingat kepadanya. Perintah sholat 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya, nilai pahalanya setara dengan 50 waktu sholat sehari semalam. Demikianlah kisah di balik asal mula perintah sholat 5 waktu. Salah satu hikmah penting yang dapat diambil dari kisah ini adalah hendaknya kita sebagai muslim bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktunya. Karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan 5 waktu sholat sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab.

0: Balik desa mana sih, San?
1: Itu desa Sukar Maju.
0: Loh, mana?
1: Itu desa Sukar Maju.
0: Desa Sukar Maju.

Sobat Cilik, dengarkan terus 91,2 Kisah FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Aduh, susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan. Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya. Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Echa.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
3: Onde, di apa Hayati?
2: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
3: Linda TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena Joao Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Fusanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus. Kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak dari Rotten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hummel pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummel. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena kalau kita juga memiliki tentu juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia nih, Pak.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa? Di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, program RRI terus mendara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir satu sama yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternati. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
6: Very important for us, especially because of the

0: aquele sol veste o da região, ambiente, o Arthur, agora abria, o
1: Laskar Kiera Han menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiera Han unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Piana tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: That was good timing by cross by Alba and Luca coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa

0: خَيْرًا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

0: Allah.
1: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

0: dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini lagi untuk melakukan aktivitas, di mana tentu semua ini akan berakhir dengan datangnya ajal seseorang. Maka selama masih diberikan kesempatan, seharusnya seorang muslim memahami baik-baik bagaimana mereka memaksimalkan waktunya, terutama dengan tujuan atau pada tujuan dia diciptakan. Yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ataupun beribadah kepadaku. Dan salah satu tujuan itu alhamdulillah sedang kita lakukan, yaitu selepas sholat duhur tadi kita duduk untuk bermajlis ilmu, mempelajari salah satu dari bagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap Allah ikhlaskan niat dan juga Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkan, serta juga Allah mudahkan dengan ini kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, tentu dengan harapan juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan bahwasanya mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam dari sisinya, dan itu berisikan pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, solusi dari permasalahan, dan apapun yang merupakan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan dari baca salawat ini. Bagi ibu sekalian, seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan membedah buku 30 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Nabi SAW, tulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Dan kita sudah menyelesaikan poin ke-11 pada kesempatan yang lalu dari 31 tuntunan ya, berarti tuntunan yang ke-11 masalah memperbanyak atau memelihara sholat duha. Sekarang kita akan masuk poin ke-12, tuntunan yang ke-12 yaitu hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Seperti biasa, saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke syarah dan penjelasan. Di halaman 40, di situ disebutkan poin ke-12, hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara menghadiri pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira au yu'allima." Dalam kurung, ya'malah kana lahu ka ajri hajjan tamma hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid yang tujuannya hanyalah belajar kebajikan atau kebaikan dan mengajarkannya dalam kurung atau mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang berhaji yang sempurna hajinya. Tentu penulis, seperti kita tahu, buku ini karena buku yang kecil, buku saku, maka umumnya beliau hanya menulis dalil dan kadang-kadang ada syarah, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu kita akan masuk ke syarah atau penjelasan lebih jauh berhubungan dengan masalah ini. Pertama kita ambil dulu faedah daripada judul yang disampaikan di sini sekaligus hadisnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran dan judulnya, pentingnya seorang muslim dan muslimah menghidupkan masjid yang ada di sekitar rumah kita, dimanapun masjid itu, kalau kita sedang lewat, kita sedang mampir, maka kita memakmurkannya. Nanti akan kita sebutkan seperti apa kira-kira langkah kita menjaga dan memuliakan masjid itu sendiri. Karena banyak orang yang tidak peduli sama sekali dengan masjid atau rumah-rumah Allah. Lewat, cuma lewat begitu saja. Ya, seperti seakan-akan itu bukan tempat yang mulia. Bahkan mungkin dia lebih memuliakan istana presiden daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau rumah atasannya daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu sederhana, kecil misalnya, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Nanti kan kita jelaskan hadisnya berhubungan dengan masalah itu, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik ya, tanah di muka bumi dan bangunan adalah rumah Allah. Jadi walaupun cuma musallah misalnya kecil, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia. Harusnya setiap orang di antara kita peduli dengan tempat-tempat tersebut. Minimal misalnya dengan mampir pernah sholat di sana sehingga menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau ibu sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu setiap kali ibu sholat di sebuah tempat, maka itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Makanya dianjurkan kita kalau sholat pindah-pindah tempat. Misalnya ibu sholat sekali di satu tempat, di ruang tamu misalnya kalau di rumah, nanti sekali di kamar, ya, sekali mungkin di bagian

AC-nya, atau kipas angin, atau karpet, ya, atau Al-Quran, sehingga ada andil kita. Jangan sampai ada masjid dekat rumah, tapi kita sama sekali nggak pernah hadir di situ, walaupun cuma sholat misalnya sekali, karena ibu tetap lebih afdol sholat di rumah, tapi sesekali sholat di masjid di saat lowong misalnya, atau kebetulan mampir, atau kita tahu masjid itu sebenarnya panas, tapi kita nggak pernah berpikir, padahal Allah limpahkan harta untuk mendinginkan masjid. Zaman sekarang tidak asing, walaupun musola kecil sudah biasa kalau pakai AC misalnya, atau kita ngambil alih pembayaran listriknya, sehingga kita raih pahala dari masjid tersebut, ya, dari sisi misalnya orang yang sholat, ya, otomatis mereka pada saat nyalain AC atau mikrofon imam yang dipakai untuk memandu sholat atau ceramah-ceramah yang ada di situ atau apalah, ya, yang digunakan misalnya pengajian mikrofon tersebut, itu kan pahalanya besar semua. Atau ibu punya andil di tempat wudhunya misalnya, ya, ibu perbaikan kerannya, renovasi masjid dan tempat wudhunya atau kamar mandinya, yang sudah pasti-pasti orang datang ke sana itu umumnya untuk beribadah. Misal contoh, atau ibu perbaikin lantainya, mungkin karpetnya yang sudah kotor misalnya, ibu ganti misalnya keramiknya jadi marmer kah, atau apa, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita ganti karpetnya, atau kita laundry misalnya kalau sudah kotor, ya. Dan jangan pernah menjadi justru musuh-musuh rumah Allah. Saya bahasakan musuh rumah Allah ini karena ada orang begitu. Misalnya Allah mudahkan kakinya mampir ke sebuah masjid, dia bukannya misal kalau dia dapat kekurangan di situ, dia mengambil sebuah pelajaran bahwasanya Allah memudahkan dia menginjakkan kaki di masjid tersebut agar dia punya andil. Kayak misalnya masjid itu panas, masjid itu kotor, maka dia harusnya berpikir, oh ini rumah Allah, Allah mampirkan saya di sini supaya saya punya andil. Ibu jadi bersihkan karpetnya, panggil orang-orang, dibawa ke laundry, ibu pasangin AC, ibu taruh Quran, ibu taruh buku-buku agama misalnya lah, ya, ibu ada diambil alih listriknya, kamar mandi tempat orang bersih-bersih dari najis, kemudian tempat wudunya dan seterusnya. Tapi mereka bukan itu, mereka malah berpikir, oh ini masjid kotor ya, malah menghina. Belum lagi lebih parah dari itu, mereka pergi ketemu sama teman-temannya, kalau sholat jangan di sana ya, masjidnya kotor misalnya. Ini kan unik ya, bukannya dia malah punya andil, tapi malah menghina. Saya tanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu biasa ngerawat rumah, kalau ada orang datang ke rumah kita, anggaplah rumah kita memang mungkin sedikit ada berantakan. Lalu kemudian orang itu datang dan mengatakan rumah kamu berantakan, atau pulang, kemudian dia cerita kalau rumah kita berantakan. Saya yakin kita nggak terima. Bagaimana dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Ini sayang sekali. Berapa banyak musholla yang kita pada saat safar kita mampir. Tanya diri kita sudah punya andil apa di musholla itu? Kita andil apa di masjid itu? Bahkan kita bisa meraih pahala yang sangat melimpah ibu-ibu sekalian dari masjid-masjid yang kita lewatin. Dengan doa. Ya, misalnya kita lewat sebuah masjid yang sangat besar, terawat, maintenance-nya sangat bagus misalnya. Jangan cuma mengatakan masjidnya bagus ya. Itu tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya juga bagi penyumbang masjid itu. Tapi bagaimana kita punya andil walaupun dengan doa. Kita mengatakan misalnya, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kesempatan aku seperti orang yang bangun masjid ini, aku akan melakukan yang sama. Kalau ibu tulus dalam hati mengucapkan itu, ibu akan masuk ke hadis Nabi SAW yang pernah kita sebutkan. Manusia ada empat macam. Yang pertama, yang paling baik adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia udah faham agama, dia kaya raya, kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya sibuk diajarkan, hartanya pun habis diinfakkan. Ini manusia, kata Nabi SAW, bi afdalil manazil, tempat yang paling mulia. Kemudian golongan kedua, ini yang perlu kita garis bawahi, orang yang Allah berikan ilmu tapi gak punya harta. Dia pun tahu teorinya, bangun masjid itu pahalanya besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi atau masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga misal. Itu hal yang positif. Dia tahu, tapi dia tidak punya uang. Dia tidak bisa menyumbang. Tapi dia bilang, kata Nabi SAW, tulus dari hatinya, ya Allah kalau seandainya kau memberikan aku kesempatan seperti orang ini, ya maksudnya golongan yang pertama, yang habiskan ilmunya dan hartanya jalan Allah, maka aku akan berbuat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Jadi kita bisa raih pahala semua masjid yang ibu lewatin di DKI ini, misal,
atau di kota manapun Anda sedang safar, silaturahim keluarga kah, atau ke negeri mana.

apapun. Daripada kita cuma mengatakan masjidnya bagus ya, atau tadi sebaliknya masjidnya kotor ya, lebih baik kita punya andil. Andil kita kalau bagus kita berdoa sama Allah, kalau seandainya Allah engkau berikan aku kesempatan seperti orang yang bangun ini, aku akan buat yang sama. Bukankah kita pada saat umroh dan haji sering terkagum-kagum melihat masjid haram yang sangat besar, rapi, maintenance-nya luar biasa, masjid Nabawi, setiap tiangnya, lampunya itu setiap hari ada yang datang untuk membersihkan di waktu duha misalnya, mereka menjaga luar biasa maintenance-nya, sehingga yang 10 tahun yang lalu masuk di masjid Nabawi sama sekarang sama saja bersihnya gitu kan. Contohnya itu sampai ke toilet-toiletnya juga begitu ada maintenance-nya misalnya. Daripada ibu hanya mengatakan bagus ya Masjid Haram Mekah, bagus ya Masjid Nabawi di Madinah, hanya sebatas itu sayang sekali. Lebih baik kita niatkan dan kita berdoa agar kalau Allah berikan kesempatan kita seperti penguasa Saudi sekarang, kayak Raja Saudi, kita akan buat yang sama. Menungguan saja dengan niat itu Allah dan doa itu Allah berikan kita pahalanya. Apa susahnya gitu? Itu contohnya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah masjid yang kita bisa punya andil. Dan jangan sampai kita lewat di sebuah masjid atau tinggal dekat masjid tapi kita sama sekali tidak punya andil. Walaupun semampu kita tentunya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang di atas kemampuannya gitu ya. Yang kita mampu saja. Sama nanti menjelang Ramadan, kita sudah berada di bulan-bulan yang sangat dekat dengan Ramadan. Kalau ada undangan untuk ibu punya giliran buka puasain di masjid, maka ikut serta. Gitu kan? Jangan malah pas tiba gilirannya, oh sudah tiba giliran saya. Seakan-akan dia heran kenapa giliran buka puasa di masjid sudah datang pada dia. Kalau perlu ibu sebelum diminta, ibu datang ke masjid dekat rumah, satu bulan buka puasanya dari saya ya. Misal, contoh. Berapa orang berjamaah di masjid? 100 orang. Baik, kita bisa panen 100 pahala orang yang puasa. Berarti kan kalau satu bulan kita nyumbang, kita dapat pahala Ramadan 30 hari, kita juga dapat pahala ya 100 jemaah per hari kali 300 itu kan 3.000 orang. Kita panen pahalanya. Mungkin ibu hanya mampu berikan air mineral, oke, memberikan kurma, oke, kue-kue jajan, oke, apa saja. Ya, itu sangat bagus. Jadi ini harusnya punya kepedulian tentang masalah itu. Karena dalam Islam, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Ini sebuah karunia yang besar sekali ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT bisa melipat gandakan pahala kita di ibadah yang sama. Kayak tadi misalnya ibu sholat duhur nih. Kan sebelum kita talim, ibu sholat duhur. Daripada ibu sholat duhur sendirian, mungkin ibu bisa mengajak orang lain. Misalnya mengajak teman-teman, mengatakan sudah masuk waktu duhur, atau 10 menit lagi azan duhur ya, di-share misalnya di grup keluarga. Anggaplah dari 100 orang di grup kita itu, misal cuman 10 orang yang ikut. Gak masalah. Tapi 10 orang itu, berapa pahala mereka dapat, kita akan dikasih pahala yang sama. Hanya karena ngajak saja. Kan gitu. Jadi kita marketingkan ibadah yang sedang kita kerjakan. Daripada kita hanya sekedar pergi umroh sendiri, kita ajak teman-teman kita. Apa susahnya menyebarkan brosurnya atau menyampaikan informasinya. Ini bukan karena ada travel yang kita tawarkan ya. Bukan sama sekali. Bukan itu. Maksudnya ini bicara umum. Ya. Ada Uhud tur yang disampaikan ke ibu-ibu atau tidak ada pun itu lupain dulu. Kita bicara masalah hukum agama. Ibu bisa sampaikan pengalamannya kepada keluarga, kepada kerabat yang bisa mengerjakan yang itu. Atau ibu mendapatkan satu yayasan, yayasan itu menawarkan banyak program, ibu juga bisa menawarkan ke orang lain sehingga pahala di ibadah yang sama bisa kita dapat berlipat-lipat ganda dibandingkan hanya dapat satu saja kan gitu. Contohnya daripada cuma kita yang nyumbang, kita aja orang lain, maka orang lain yang nyumbang kita juga panen pahalanya dan seterusnya. Nah, seperti itulah ya. Kalau kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti kita akan sebutkan apa saja yang bagus kita lakukan untuk masjid. Di antaranya adalah faedah kedua dari hadis, yaitu salah satu programnya di masjid selain salat, selain misalnya memakmurkannya ya, dengan kegiatan-kegiatan yang di masa Nabi SAW itu biasa masjid dipakai untuk menyambut tamu misalnya ya. Saya lihat di Istiqlal kan sering kadang-kadang juga ada tamu-tamu disambut ya, diperlihatkan kepada mereka misal untuk menunjukkan kemuliaan Islam dan fungsi-fungsi masjid. Kita juga dianjurkan untuk belajar di dalam masjid. Nah, di sini dikatakan siapa yang pergi ke masjid tujuannya untuk belajar. Ada taklim di masjid, ibu hadir misalnya ya. Atau mengajar. Ya, para ustadz-ustadz kita, para kiai kita yang pergi ke masjid, mereka mengajar.
agama Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan ilmu. Misal ibu sudah dengar tadi, oh tadi Ustaz bilang kayaknya kita mesti punya andil di masjid nih. Kita berbaikin renovasi masjidnya, kita pasangin AC, ambil alih pembayaran listriknya, berikan mikrofonnya, misal berikan Al-Quran, apa saja. Lalu ibu praktikin, nah ini juga masuk dalamnya. Jadi orang yang belajar ke masjid, orang yang mengajar dalam masjid ilmu agama, atau mempraktikkan ilmu agama itu sendiri. Yang ibu lihat di situ dalam kurung ya. Itu di situ dikatakan atau mengamalkan isi ilmu itu, maka dia akan dapat pahala haji lengkap hajinya. Kita tahu biaya haji mahal. Kita mesti ngurangin waktu berangkat dari Jakarta ke Jeddah 9 jam kalau pesawat yang direct. Belum lagi dari Jeddah proses imigrasi, belum lagi kita naik bus atau naik kendaraan pribadi pun menuju ke Mekah sekitar 1-1.5 jam. Ya, kalau musim haji bisa sampai 2 jam karena padatnya. Belum lagi kita harus meluangkan waktu 6 hari, ada 5 hari di Mina, tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kemudian tanggal 10 hari Nahar atau hari Raya Idul Adha, kemudian 3 hari Tashrik, 11, 12, 13, dan 1 hari tanggal 9-nya di Arafah dan di Muzdalifah. Itu pun butuh ketulusan dan keikhlasan. Ya, perjuangan luar biasa, longin waktu, keluarkan harta, siapkan energi dan seterusnya. Itu pun dengan keikhlasan baru bisa dapat haji. Tapi di sini perhatikan lafaz terakhir hadis ya. Kalau dia pergi ke masjid, dia memakmurkan masjid itu. Salah satunya dengan belajar atau mengajar atau mengamalkan, mempraktikkan ilmu dalam masjid. Kayak sholat di masjid misalnya, mengaji, zikir, tadi renovasi masjid, siapin buku-buku Al-Quran ditaruh di masjid, karpet, AC, macam-macam lah. Bahkan kami punya program di yayasan itu ada dispenser buat masjid. Selama ini kan dispenser paling di tempat pengurus masjid, mereka untuk minum kalau mereka kumpul atau meeting. Kita punya program di yayasan itu menyiapin dispenser buat masjidnya, sehingga jemaah leluasa bisa minum. Siapapun yang duduk situ lagi ngaji, kebetulan haus, gak perlu keluar cari kios untuk beli minum. Apalagi kalau mereka lagi itikaf di Ramadan gitu ya. Atau mungkin ada orang antara maghrib isya, dia gak mau keluar, mau tunggu aja waktunya misal, karena kata Nabi SAW orang yang tunggu antara sholat dengan sholat setelahnya itu seakan-akan dia dalam keadaan sholat ya. Jadi kalau ibu keluar ke masjid habis sholat maghrib misalnya contoh, lalu ibu duduk sampai isya karena ibu pikir sudahlah nanggung waktunya misal contoh, itu tetap kita dicatat seperti orang yang sedang sholat walaupun kita sudah tidak sholat lagi, sudah salam gitu ya, karena kita menunggu sholat selanjutnya. Tapi kan mereka bisa maksimal untuk duduk, mungkin mereka mau buat teh, mereka mau ambil minum air putih misalnya contoh. Nah semua itu bisa. Dan subhanallah dengan ini kita belajar atau kita mengajar, memakmurkan masjid atau mempraktikkan ilmu di dalamnya, apa yang kita tahu dari syariat Islam, tadi sudah kita berikan contoh-contohnya, maka mendapatkan pahala haji lengkap. Itu ringan sekali, artinya setiap hari bisa kita dapat pahala haji lengkap hanya dengan memakmurkan masjid, hanya dengan hadir dalam salah satu program masjid diantaranya belajar agama di dalamnya. Nah ini berarti kita akan mendapatkan keberkahan dalam umur kita karena umur yang sama, waktu yang sama kita gunakan, tapi kita bisa mendapatkan pelipat gandaan pahala. Nah seperti itu kurang lebih poin ke-12 atau tuntunan yang ke-12. Baik, sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas masalah ini dalam syarah atau penjelasan. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam masalah masjid ini, ibu sekalian, orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah ya. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu masih punya gerak dalam hati untuk memakmurkan masjid, berarti ibu itu orang-orang pilihan ya. Tapi kalau sama sekali, tadi saya singgung di awal pembukaan kita, lewat masjid gak peduli, bahkan lebih parah masuk ke masjid malah nyala-nyalain masjidnya, masjidnya kotor lah, masjidnya bau lah, masjidnya panas lah, padahal sebenarnya Allah sampaikan kaki dia di sana, harusnya dia punya andil, ini malah dicurigai imannya gitu ya. Tapi kalau orang justru peduli dengan masjid, itu luar biasa. Ya.
Kita bisa lihat dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nur surah nomor 24 ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Dari ayat ini kita lihat berarti masjid itu dianjurkan untuk dimuliakan, semua jenis pemuliaan dalam masjid, ya. Kemudian dan disebut nama-nama Allah di dalamnya, itu pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Ya, jadi siapapun yang memuliakan berarti dia sudah menjalankan yang terbaik dari masjid tersebut atau fungsi-fungsi masjid. Dalam hadis Nabi SAW tadi saya sempat menjelaskan, sekecil apapun masjid itu, walaupun cuma musola, masjid kecil, mungkin orang biasa menganggap remeh karena bangunannya sederhana sesuai dengan kemampuan donaturnya misalnya, tetap itu adalah tempat terbaik. Bahkan negara, kota, wilayah yang ada masjidnya menjadi tempat yang penuh keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah wilayah, sebuah desa adalah masjid-masjidnya. Itu tempat yang paling mulia. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Walaupun pasar boleh, tapi pasar itu datang untuk kebutuhan, bukan menghabis-habiskan waktu. Artinya pasar boleh kita pergi, Nabi SAW juga pergi pasar, para nabi-nabi juga pergi ke pasar, tapi bukan malah menghabiskan waktu yang lama. Kita kan sekarang kita balik, kita ke mall, ke pasar lama, di masjid yang sebentar, bahkan buru-buru. Kalau dalam hadis ini terbalik, harusnya masjid itu yang kita berlama-lama. Ada saatnya kita luangin waktu, duduk, tadabbur Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah, memperbanyak doa-doa. Duduk dengan orang-orang soleh dan soleha di sana, ngobrol dengan mereka itu, atau peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh masjid, itu semua masuk dalam hal yang mendasar sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat kira-kira seperti apa ya, yang harus kita lakukan dalam masjid atau buat masjid. Yang pertama, ibu usahakan punya andil dalam pembangunan masjid. Itu usahakan selalu punya andil. Andil ya. Andil artinya bukan ibu harus bangun full semuanya. Kalau ibu bisa bangun full, alhamdulillah. Sebagai contoh misalnya andil, tidak asing bagi kita, di Indonesia sering kita lihat setiap masjid butuh bantuan, taruh kotak amal di pinggir jalan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita lewat selalu kita nyumbang? Dan itu. Kalaupun iya, iya Ustaz. Pokoknya dekat rumah saya ada kotak amal, saya setiap lewat saya nyumbang. Misalnya pagi keluar saya nyumbang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu lakukan itu setiap hari selama kotak masih ada? Biasa setan bisikin kita, kan kemarin sudah saya nyumbang 50.000. Ya. Itu kemarin, malaikat sudah catat. Gak usah khawatir, gak hilang pahalanya. Hari ini bagaimana? Bahkan kalau mau lebih peka, dalam sehari, kalau kita lewat di tempat yang sama, misal dua kali, sekali kita pergi, sekali kita pulang. Kita pergi ke sumbang 50.000, 100.000, pulang kasih lagi. Tidak ada masalah. Karena kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan, ya, membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seukuran sarang burung kecil saja, ya, atau tempat burung bertelur, satu telur, biasanya kecil sekali ya, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam sebuah asar yang lain disebutkan, pernah ada sahabat waktu Nabi SAW mengatakan, Man bana masjidanillahi bana Allahu baitan fil jannah, siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat yang bilang, Ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid, karena pikiran sahabat ini, bangun masjid itu biayanya besar. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah akan memberikan pahala itu walaupun orang hanya membangun masjid sebesar sarang burung. Artinya kita cuma nyumbang 10.000, 50.000, lalu uang itu digabungkan sama semua uang yang sedang dikumpulkan, dibeli semen, beli batu, beli cat, beli segala, itu sudah punya andil, sudah punya istana di surga.
Ruginya apa? Kalau kita nyumbang sehari dua kali, tiga kali. Mudah-mudahan semoga saja setiap kita sumbang dapat istana di surga. Kalau sehari dua kali kita nyumbang, ya, minimal sehari sekali lah. Misalnya kalau kita keluar hari ini kita kasih, besok kita lewat lagi masih ada kotak amal, berarti masa mereka masih butuh dong. Masih lagi. Ya. Dan kita harus faham baik-baik ibu-ibu sekalian, semua yang kita lakukan, ya, sebenarnya manfaatnya buat kita. Amal-amal saleh, Allah tidak butuh dengan itu. Kenapa ada orang kadang-kadang mau keluarin uang perhitungan? Seakan-akan Allah butuh. Allah enggak butuh. Kita yang butuh dengan sedekah itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, siapa yang ingin hartanya tidak dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak dimakan oleh rayap, maka taruhlah di langit. Maksudnya sedekah. Nah, orang sedekah itu sedang dibawa menuju ke akhirat. Makanya sebagian salaf juga mengatakan pada saat dia ngumpulin sedekahnya dan dia dibawa oleh orang-orang miskin yang dia mau kasih, dia mengatakan sama orang-orang sekitarnya, lihatlah orang-orang ini membawa harta-harta kami, amal-amal kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Kita kalau kasih orang uang 100 ribu, Bu, mungkin persepsinya harus diperbaikin ya. Kita selalu menganggap, oh saya sudah punya andil dalam hidupnya. Keliru sekali itu. Jangan selalu merasa punya jasa sama orang. Justru melalui mereka lah kita dapat manfaat. Karena nilai 100 ribu yang kita kasih ke dia, dia pakai beli makanan, pakai beli baju, selesai. Tapi nilainya 100 ribu itu melalui dia dibawa ke timbangan amal kita. Dengan itu kita punya angka 100 ribu di timbangan itu pun Allah mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi bukan 100 ribu yang ditaruh timbangan amal kita, bisa sejuta, bahkan bisa berlipat-lipat ganda tergantung kadar keikhlasan kita. Ya, jadi ini poin penting yang harus digarisbawahi. Jangan selalu merasa punya jasa pada orang. Kita memberikan makan orang, kita memberikan pakaian pada orang, kita bersedekah uang pada orang miskin. Bukan mereka yang butuh, kita yang butuh. Makanya puncak terbaik dalam sedekah itu adalah kitanya yang menjemput bola. Ibu yang keluar nyari, mana nih orang yang bisa membantu saya untuk membawa harta tersebut ke timbangan amal. Nah gitu. Jangan kita menganggap kita yang orang lain yang butuh, kotak amal yang butuh. Setiap sampai ke kita sebuah informasi amal saleh, yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu dengar azan, ada bisikan dalam hati salat, sebenarnya Allah yang saya mengingatkan, bukan muazin. Karena muazin itu orang Melayu, orang Arab, orang bule sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak akan berubah lafadznya, gitu kan. Berarti mereka itu cuma menjalankan saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kita informasi apapun positif, mungkin di grup keluarga, di grup pengajian begini, misalnya ada grupnya tentang potongan ceramah dikirim, maka itu berarti informasi sampai dari Allah, walaupun teman kita yang mengirimnya. Kalau itu positif, share lagi ke orang lain. Apa susahnya kita juga ikut andil dalam masalah seperti ini, kan gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi memang kita dianjurkan untuk membangunnya, ya. Jadi jangan sia-siakan. Kalau perlu setiap kali ibu mampir ke satu kota, satu desa, tanya mana masjidnya. Masjid dulu. Setelah masuk ke masjid, sumbang dulu. Bawa sesuatu ke sana, ya. Taruh di kotak amalnya uang 50 ribu, 100 ribu, taruh dulu. Mungkin satu waktu Allah kasih keberkahan, dipakai bangun, dipakai ini, dipakai itu, kita gak tahu gitu ya. Itu sangat bagus. Walaupun sedang tidak dibangun ya. Mungkin kotak amalnya itu akan dipakai satu waktu untuk kebutuhan, karena kan jadi saldo masjid. Ya, seperti itulah. Tentu kalau dia berada di saldo masjid lebih afdal daripada ada di saldo rekening kita. Otomatis kan itu. Karena itu sudah tercatat sebagai sebuah amal. Kemudian juga yang dianjurkan setelah itu adalah bagaimana kita membersihkan masjid. Ya, masjid sudah ada. Tadi kan kalau kita punya andil membangunnya. Nah, yang paling sempurna, Bu, kalau ibu juga terjun di maintenance-nya. Perawatan. Kita kan kalau sudah beli rumah, tidak cukup kita beli dan tinggali. Butuh maintenance. Saya yakin ibu-ibu lebih paham masalah ini. Tidak mungkin rumah semewah apapun, sebagus apapun, dimanapun lokasinya, kalau tidak di maintenance tetap aja masalah. Gitu kan? Akan kotor, akan rapuh, akan ini dan itu misalnya. Tapi rumah itu sesederhana apapun, tapi kalau selalu dijaga, itu akan bagus. Kan gitu. Di maintenance. Pakaian kita juga begitu, kalau pakai ugal-ugalan, ya, tidak dirawat segala macam. Beda dengan pakaian walaupun sudah lama, mungkin sudah 10 tahun sama kita, tapi kena selalu...

Selamat malam lagi, selamat masih di program Ekspresi Pendengar edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Ya, seperti biasa nanti kita akan menemani di hari ini dengan karaokean sahabat-sahabat semua, atau juga nanti boleh berpuisi, berpantun, bercerita, atau mungkin juga curhat boleh ya. Dan juga ada mungkin kata-kata mutiara, karena di Ekspresi Pendengar semua kita akan tampung dan tentunya akan menemani sahabat-sahabat jam 3 sore ini. Yang belum bergabung nanti sahabat boleh di 0811 1961920.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, di apa Hayati?
4: Iko, wow, berdarah batu ku cali lah, wow.
5: Lain tak TBC kau nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
7: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Semoga 2,2 lagi saya paham sama dibuat sahabat yang ingin bergabung silakan di 0811 6119120. Ada Adit sepertinya tadi mau bergabung, silakan Adit, kita tunggu nih buat Adit ya di program ekspresi.

0: Alhamdulillah baik nih. Gimana kabarnya Dir hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat. Adit berkata ragu apa?
1: Apa ya? Kalau karaoke bisa nggak kak?
0: Boleh. Apa karaoke Dir?
1: Karaoke David Istanbul apa yang ada kak?
0: David Istanbul. Sebentar kita coba lihat dulu ya. David. Ada nih banyak sih karaoke-nya, Adit mau yang mana nih? Kasih Ranta Bagi.
1: Apa yang bagus lagunya, Kak?
0: Ada nih Kasih Ranta Bagi, Tasisi, kemudian apalah banyak nih, Adit. Kasih Ranta Bagi ini gimana bisa, Adit nih?
1: Lagu apa, Kak?
0: Kasih Ranta Bagi. Iya, terus apa dong yang mau nyanyi Adit nih?
1: Oke. Yang tahu apa ya?
0: Ada Sakit Batamu Ube, Takut Menjadi Angan, Nanti Do Mana Nati.
1: Takut Menjadi Angan atau tak?
0: Oke, Adit, nanti kita nih karaoke-nya di siang hari ini.
1: Tapi musiknya yang nada ini ya, Kak.
0: Bye-bye.

0: saja. Apa, Dit?
1: Boleh saya santam nggak?
0: Boleh, Dit. Buat siapa? Nanti digabung lagi ya, karena masih lama nih.
1: Ya, salam untuk Kak Vivi, Dio, dan Bang Kibo.
0: Okay.
1: Request lagu bisa, Kak?
0: Boleh dong, apa itu?
1: Lagu dangdut bisa, Kak?
0: Boleh, boleh. Apa?
1: Itu lagu dangdutnya dari Selfie Yama, Kak, Menuntun Rindu.
0: Menuntun Rindu. Kak Adi, nanti kita puterin ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuntun rindu. Aduh, yang lagi rindu-rindu nih sekarang ya. Oke deh, untuk sahabat semua, nanti kita akan lanjut lagi di program Ekspresi Pendengar pada siang hari ini.

0: di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko cali lah wo.
0: Linda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh ya Om, perut gua sakit nih Om.
4: Ya udah Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS di kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Lumna. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91.2 Wengkis FM. Kali ini di 91.2 dari pukul 2 siang hari ini di Ekspresi Pendengar menemani sahabat-sahabat semuanya. Selamat sore aja buat sahabat yang sudah menikmati di kesempatan kali ini. Waduh, agak keras nih ternyata suara ya. Ya udah, selamat sore aja untuk semuanya. Selamat bergabung aja untuk semua sahabat-sahabat di kesempatan kali ini. Kita akan hadir sampai jam 3 sore ini. Dan untuk informasi waktu sholat nanti ya, kita juga informasikan di pukul 15:38 waktu Indonesia Bagian Barat. Makanya kita sampai jam 3 saja. Dan cuaca cukup panas, tapi di beberapa daerah kayaknya lagi hujan juga, atau memang lagi agak galau juga sepertinya. Dan untuk ada informasinya sahabat, kita hadirkan di mana kita hadirkan informasi dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Tainan ya maksudnya. Ini sahabat, jurusita Pengadilan Negeri Painan Baitul Asyam, yang mana di sini dalam perkara nomor 7/PDT.G/2026/PN/PNN memanggil kepada Tony Irawan, laki-laki, tempat tanggal lahir Solo, 3 Februari 1906, wira swasta ya agama Islam yang beralamat di Air Tambang, Nagari Nyir, Melambai Pelangi, Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana selanjutnya disebut tergugat dua untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PN/PNN dengan agenda persidangan ya kelengkapan para pihak atau para tergugat untuk kesempatan terakhir yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan atau Wisma San Alaida Sago, Komplek Islamic Center Sago, Pacurai. Ya, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gemah Pesisir Air Haji Kecamatan Gosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana disebut sebagai penggugat. Melawan Fitrawati dan kawan-kawan, alamatnya di Air Tambang, Kenagiran Pelangi, Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang mana disebut sebagai para tergugat. Ini informasi sangat baik ya, bagi yang mengenal mungkin bisa disampaikan kepada yang

diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Dari kawasan jalan aja gue saling mainan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat kita di program kuliner Pasisi untuk hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026, masih bersorakan bersama Vivi menemani sahabat semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan juga teman-teman Pemina menemani sore hari ini sampai jam 5 ini. Terima kasih untuk sahabat yang masih terus setia dan selamat berlibur aja untuk semuanya. Di kudapan-kudapan yang yang legendaris juga. Bagaimana ya sahabat kalau kita lihat makanan-makanan atau variasi dari kue tradisional? Menu yang tersaja dari kue tradisional Minangkabau pun merupakan resep turun-temurun dari nenek moyang. Namun, ya, kue ini sudah mulai jarang juga ditemukan atau hanya ada di daerah tertentu saja. Bercerita tentang Minangkabau sahabat, Sumatera Barat memang tidak ada habisnya ya, seperti kuliner yang ada di Sumatera Barat sangat beragam dan menggoyang lidah. Kuliner di Sumatera Barat begitu banyak dan beragam hingga membuat banyak orang menjadikan makanan ini salah satu favorit begitu. Dan juga bagi pecinta kuliner, nanti kita akan buat juga bagaimana membuat lompong sagu. Kue lompong sagu ini merupakan kue khas Minangkabau ya, yang sudah jarang ditemukan keberadaannya. Kue yang terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepo dan kelapa juga serta gula aren ini memiliki cita rasa manis dan tekstur pisangnya lebih terasa. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas bara hingga memiliki aroma khas daun pisang yang panggang. Jadi dulu sih ada lompong sagu ini dijual di Sungai Nipah, tapi sekarang udah gak ada, udah jarang gitu ya. Tapi ya walaupun gak ada yang jual, kita bisa nih membuatnya di rumah dengan bermacam alat seadanya gitu ya kan. Dan juga lompong sagu ini juga kita harus tahu nih sahabat untuk teksturnya ya. Untuk rasanya ini manis legit dari gula merah yang berpadu dengan gurihnya kelapa. Teksturnya kenyal lengkap ya di dalam karena adonan sagu dan pisang memiliki aroma bakaran yang menggugah selera. Dan sekilas menyerupai bentuk kue otak-otak ya, karena dibungkus daun pisang saat dibakar di atas bara api. Untuk sahabat membuatnya di rumah, kita akan buat dulu sahabat, dan kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. 200 gram pisang matang, 100 gram tepung sagu rumbia, 100 gram kelapa parut dan 100 gram gula merah yang telah disisir setengah sendok teh garam, juga ditambah dengan 3 sendok makan air ya. Meskipun sahabat mulai jarang ditemukan, sahabat juga bisa menikmati jajanan ini di beberapa wilayah Sumatera Barat juga. Banyak yang biasanya menjajakan itu sekitar 2.500 atau 2.000-an yang mungkin dari kita sendiri sahabat, banyak orang-orang yang menjualnya ya, karena juga ini menjadi tambahan-tambahan untuk jajanan. Serta di sini sahabat, untuk lompong sagu sendiri ditemukan di pasar-pasar tradisional ya, dan menjadi salah satu camilan favorit juga, terutama bagi mereka yang menyukai makanan tradisional yang alami yang tidak menggunakan banyak bahan tambahan. Rasanya yang manis dan teksturnya yang kenyal membuat kue ini pun banyak digemari baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Meskipun zaman sudah berubah sahabat dan banyak makanan modern yang bermunculan, lompong sagu tetap menjadi salah satu kuliner tradisional yang tidak lekang oleh waktu. Jadi bagi banyak orang menikmati lompong sagu adalah sebuah perjalanan nostalgia yang menghubungkan mereka dengan akar budaya dan tradisi leluhur.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
11: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
12: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Langis FM, Dunia Terpuluh 2004 sore hari ini. Kita masih tadi membahas ya untuk lompong sagu ya, makanan khas yang banyak digemari. Dan pada umumnya sahabat, untuk lompong sagu ini terdiri dari sagu, gula merah, dan kelapa parut yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi memang sahabat, untuk kali ini lompong sagu itu jarang kita temui. Baik, kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional, karena mungkin pembuatannya yang susah atau bagaimana ya. Jadi

Jadi mungkin kalau untuk sekarang sahabat ya banyak jajanan-jajanan kue tradisional ataupun jajanan kue basah yang ada di jual di pasar itu juga merupakan kelestarian-kelestarian beraneka ragaman kudapan yang bisa kita coba juga nanti untuk minggu depan ya pembuatannya dari macam-macam kue yang sudah biasanya nih kita beli di pagi hari sebagai teman yang ngopi gitu, dan sekarang juga bisa karena memang untuk saat ini cuaca dingin-dingin seperti ini pun ya untuk yang hangat-hangat pun bisa menjadi teman untuk sahabat-sahabat semua di sore ini, apalagi dengan teman-teman Minang kita hadirkan, dan semoga bisa beristirahat juga di weekend kali ini dengan keluarga santai karena besok juga mulai masuk dengan aktivitas-aktivitas yang sangat padat. Baik, sampai di sini dulu sahabat, dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk program berikutnya. Kuliner daerah akan menemani sahabat semuanya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

software nanya merah, artinya malam ini kita enjoy enjoy. Kata anak Betawi, demam.

91,2 Langkis FM. Sahabat kita saatnya di Kuliner Daerah edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Masih bersama TV berbalik sama dengan teman-teman daerah ada di seluruh Indonesia, akan kita putarkan sampai jam 6 sore ini. Namanya kuliner sahabat, apalagi di suasana saat ini pasti ingin memberikan sedikit ruang buat perut ya untuk mencicipi kudapan-kudapan yang enak pastinya. Ya, kita akan bikin dadar gulung nih sahabat. Dadar gulung ini juga akan menjadi cuan bila seandainya sahabat ingin coba dan bisa melakukannya dengan resep-resep sendiri gitu ya kan, atau hasil olahan sendiri. Dadar gulung sahabat adalah kue tradisional wasah khas Nusantara yang manis dan wangi. Kulitnya yang berupa dadar tipis berpori cantik mirip spons ya. Dan warnanya hijau didapat dari perasan daun pandan dan daun suji asli. Sering sekali jadi suguhan arisan, hajatan ataupun teman ngeteh di sore hari ini. Teksturnya lembut sahabat dan gampang dikunyah, digulung rapi seperti selimut kecil yang siap dilahap. Waduh. Jadi memang sahabat, kalau untuk dadar gulung ini adalah ada isiannya, yaitu parutan kelapa muda yang dimasak pelan dengan gula aren cair, manis gurih dan lumer di mulut. Hati-hati nih isiannya sahabat, jangan sampai tumpah kemana-mana ya. Nanti kita coba nih buat sahabat yang ingin membuat dadar gulung di rumah hari ini, siapa tahu ingin mengkonsumsinya sebanyak mungkin ya kan, kalau beli tuh nggak seberapa, apalagi kalau di rumah banyak ya. Ini sahabat, kalau untuk resep dadar gulung yang bisa sahabat coba ya, yang mudah dan praktis kita gunakan adalah di sini 200 gram tepung terigu, 2 butir telur ayam, 600 ml santan dan 2 lembar daun pandan, disimpulkan ya. Dan 2 sendok makan minyak goreng, 300 gram kelapa parut ditambah dengan 200 gram gula jawa, 2 lembar daun jeruk dan pasta panas cukupnya. Untuk cara pembuatan dadar gulung ini, sahabat rebus dulu santan dengan daun pandan yang telah disimpulkan sekitar setengah sendok teh saja. Di wadah lain campurkan tepung terigu, telur dan minyak goreng, aduk hingga rata. Untuk isian, sahabat panaskan wajan ya, masukkan kelapa parut dan jeruk, gula jawa serta setengah sendok teh garam. Masak dengan api kecil hingga gula jawa meleleh ya dan semua bahan isian tercampur rata. Ambil satu lembar kulit dadar gulung, sahabat berikan satu sendok makan isian dadar gulung. Lipat pada bagian kanan dan kirinya, lalu gulung hingga isian tertutup. Dadar gulung ya, jadi ulangi ini semua dadar gulung dan isiannya habis dan kue dadar gulung siap disajikan. Cukup mudah sahabat ya, resep dari kue dadar gulung ini. Dan langsung saja nih sahabat untuk membuatnya di rumah, apalagi di suasana seperti ini.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM, Kelezatan Dadar Gulung yang menggulung rasa dan sejarah. Dadar Gulung adalah salah satu kue tradisional Indonesia yang sangat populer sahabat di berbagai daerah. Dadar Gulung berasal dari budaya kuliner masyarakat Jawa, tetapi kini dapat ditemukan di seluruh Nusantara. Mulai dari pasar tradisional hingga toko kue modern, dari dadar gulung memiliki tekstur yang lembut dan lentur dari kulitnya. Dadar gulung mencerminkan filosofi sederhana namun dalam kesederhanaan, kebersamaan, dan cinta kasih. Gulungan kue ini sering dimaknai sebagai simbol keutuhan dan pelindungan, seperti kasih ibu yang membungkus keluarganya dengan kehangatan. Dan kulit dadar gulung ataupun terigu santan telur garam air daun pandan ataupun daun suji untuk warna dan aroma ya. Nah ini untuk cara-caranya tadi sahabat sudah kita buat ya untuk semuanya. Jadi memang untuk dadar gulung ini berasal dari salah satu kue tradisional Indonesia yang sangat populer di berbagai daerah. Jadi siapa tahu nih sahabat, untuk di masyarakat Jawa sendiri yang ada di sini gitu, menemukan kue dadar gulung ini mulai dari pasar tradisional hingga toko kue modern. Di Bali, kue ini pun dikenal dengan nama klepon gulung ya, meskipun berbeda dari klepon yang berbentuk bulat. Dan juga ada banyak nih di acara pengajian, arisan, pernikahan, hingga upacara adat. Dadar gulung memiliki tekstur yang lembut dan lentur dari kulitnya. Berpadu dengan isian kelapa yang manis dan wangi, warnanya hijau yang khas dan alami, membuat tampak menarik dan rasa manis alami dari gula merah serta aroma pandan memberikan pengalaman rasa yang otentik dan menenangkan.

0: Kuis Pintar Pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aliran dana pajak.
1: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
2: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
3: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Apa manfaat pajak?
4: Bangun negara
3: dan sejahterakan rakyat.
0: Semuanya adalah bayar pajak.
5: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: ma lahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu, karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد

0: لهم.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim.

Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Jadi Allah itu saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang. Menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Baik. Islam datang membawa risalah ketenangan. Dan memang Nabi Adam pun ketika pertama kali bertugas di bumi, Allah memerintahkan untuk memulai tugasnya di bumi itu, itu langsung oleh Allah difirmankan semua misi yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam itu yang paling menariknya adalah disertakan dengan konsepsi ketenangan dan kesenangan. Jadi sebetulnya aktivitas dunia itu kalau kita mengikuti tuntunannya, itu prinsipnya itu tenang dan senang. Ingat itu ya, tenang dan senang. Baik. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang misi dimulai, kata Allah, Adam, Hawa turun semua ke bumi. Misi dimulai. Karena Nabi Adam, kakek moyang kita, dan istri beliau, Sayyidah Hawa alaihissalam, ingat ya, Allah menciptakan manusia pertama itu, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ingat ya? Adam dan Hawa. Jelas? Betul ya? Betul. Jadi begitu kemudian disampaikan, misinya diviralkan. Apa tujuan mencipta Adam dan nanti keturunan yang disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran itu, fungsinya adalah di bumi terkait dengan ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nanti pekerjaan ibadahnya bukan di langit. Yang di langit ada malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nanti di ayat 30 terusannya ditemukan. Ya kan? "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad bisalah." Ya kan? Ada yang di langit, cuma tugas kita bukan di langit. Tugasnya di mana? Di bumi. Itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 30. "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah." Tugas kita memakmurkan bumi, tugas kita beribadah di bumi ini, karena tugasnya di bumi, maka Adam diturunkan. Ketika sudah siap, diturunkan ke bumi. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka tatkala misi dimulai itu, bersamaan dengan misi dimulai, Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan, supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, qulid Allaha awidur rahman. Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu, tapi rahman hanya milik Allah karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat, dengan sifat rahmat Allah itu kaidah langsung diturunkan, Allah langsung memberikan penjelasan, tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi nggak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan. Apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin. Karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin, ini kalimat pertama, dan secara psikologis, ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah?
akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status. Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita. Insya Allah, saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini, bahasa singkatnya. Pasti selesai. Pasti selesai. Insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog, untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Kan saya sering katakan kan, ketenangan itu kadang lebih mahal kan dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba, gak ada pilihan ketiga. Gak mudah kan? Baik. Nah, karena itu konsepsi dasar, dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar andanya gak tenang, gak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, gak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi, kalimatnya. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ. فَلَا خَوْف itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? فَمَنْ تَبِعَ هُدَيْهِ. Ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita, dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Mungkin bukan hartanya kurang banyak. Bukan karena gelar belum banyak terkumpul. Boleh jadi interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini, senang. Mau di sana, senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikkan. Tapi untuk dikaji. Ketika فَمَنْ تَبِعَ هُدَيْهِ. Ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita, dari sejak generasi Adam alaihissalam, kemudian berganti berketurunan, Adam, Hawa, menyatu, melahirkan keturunan. An-Nisa, ayat yang pertama. Ya ayyuhanna suttaku yahukallah rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsiu wahida wa khalaqa minha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal raham innallaha kana alaikum raqiba. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1, menyatu melahirkan keturunan lelaki dan perempuan, lalu menyebar semuanya ini berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan, sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab, perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun. Suku disebut dengan qabilah, qabilah, jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas, itu sifat manusia, yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain. Pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada. Ha-nya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan. Kalian semua itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Dengan keagunganku. Jadi, saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah,
Maka ayatnya dibuka dengan kata inna, menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Jika ada dalam Al-Quran, dibuka dengan kata inna, nanya panjang, tidak pendek. Karena ada inna. Jelas? Wal 'asr. Quran surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi. Itu yang pendek. Innal insan. Ya, itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jama'. Awas, kita ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jama', enggak tepat kalau jama'. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti di

Baik, malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini, kemarin saat Ramadan, ada malam yang istimewa enggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya? Kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu, di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi. Untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia, itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah. Tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku, kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini, dijaga oleh Allah, supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik. Pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat. Monyet kan segera dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba keragunan. Lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat. Kacang dilihat. Antum dilihat. Ibu-ibu mau pakai jilbab, mau gak pakai jilbab, dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup, dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. Ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat. Wih, haram, gak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur. Penglihatannya diatur. Jangan melihat yang tidak mulia, kata Allah. Karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah cahaya. Surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absar. Wakulil mu'minati yaghudna min absar. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu enggak bagus, palingkan. Ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda. Jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia. Maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hormah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya, filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan. Kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek. Kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin. Allah tuh sayang dengan kita. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan, di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu

0: Nah, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja, karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu, ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan, lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja. Sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jama' disebut muttaqin. Kalau jama' disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya, dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah, dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya wa yuqimunas wa mimma razaqnahum وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ مِنْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Lihat, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing. Bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li lil muttaqina masyaallah waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud. Quran. Itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet. Dekati Quran. Sampai bikin komunitas. Ya, sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal. Yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya. Bimbingan Allahnya. Kebahagiaannya gitu. Ya, kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detil pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga. Dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini. Dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan. Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaAllah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana? Ya, sudah pasti tidak. Sudah pasti. Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa. Saya ingin memastikan aja gitu kan. Baik. Nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di review ya. Pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua kalangan. Ya? Yang bisa kita lakukan memberikan yang terbaik, sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan, Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Oke. Okay. Ya, enak ya. Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya. Kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, oh, susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan. Dah, ya, sudahlah ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya, baik. Lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar, bagian terluar. Tertuliskan dengan nama Sodrun. Sodrun, Sod, Dal, Ra. Jamaknya Sudur. Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar bagian terluar diberi nama dengan apa? Sodrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua ini, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama Qalbun. Qalbun. Jamaknya Qulubun. Namanya Qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini ada yang paling kecil. Ingat, ada tiga ya. Ada tiga. Satu, sodrun. Jamaknya sudurun. Kedua, qalbun. Jamaknya qulubun. Yang paling dalam ini namanya nafsun. Nafsun. Nafsun. Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya nafsun, jamaknya bisa dua. Bisa anfus, bisa nufus. Ya? Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Anfus dan nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya? Jadi nafsun jamaknya anfus dan nufus. Sudah. Di dalam nafsun ini ada dua fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang
1: mengalami kehidupan, kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu? Ada inti kehidupannya. Maka di dalam nafsun ini ada inti hidup kita. Ada dua ditanamkan di dalamnya. Satu, ada kutub positif disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini, terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Dan ini nanti sifat kehidupan, ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif. Kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja supaya tidak terlampau melebar. Nah ini inti jiwa kita itu, di dalam diri kita yang terdalam, itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini. Demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in, kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman mudghah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging keratan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya? 120 hari. Kalau 1 bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk dengan roh sudah masuk, itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir, sudah mengonsumsi yang haram. Itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya enggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini, nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hamaim masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Ini ada kalimatnya sawaituhu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka bila aku telah sempurnakan sawaituhu penciptaannya itu dengan cara meniupkan roh sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata sawaituhu itu asalnya dari kata sawa yusawi taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawaitu tu-nya ke Allah, dhamir ana, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaituhu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar. Nanti ada 5 nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya enggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api. Ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda disebut dengan bashar, menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsi wa ma sawaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna tertanam, sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu, ada inti kehidupan. Intinya di sini, fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu ada di jiwa takwa. Kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya, ini kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh.
2: Kami dari Seribu Akah, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana Gubernur memaparkan keberhasilan Sumatera Barat kembangkan ekonomi syariah. Gubernur Sumatera Barat Bobi mengatakan sejumlah keberhasilan provinsi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan diterbitnya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sumatera Barat terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Pada sektor pariwisata, Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Saat ini, provinsi memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam 3 besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga sedang persiapkan penerbitan suku daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Terakhir, Adaminan juga terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur serta pengembangan program sertifikasi halal gratis, digitalisasi transaksi berbasis kris syariah di masjid maupun UMKM serta beberapa program syariah lainnya. Di mana penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas adat Basandi Serak-Serak Basandi Kitabula. Informasi berikutnya, sahabat, kita hadirkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Satlantas Polres Pesisir tindak tegas balap liar diamankan sejumlah kendaraan bermotor. Satlantas Polres Pesisir Selatan terus bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap aksi balap liar yang meresahkan masyarakat serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Berdasarkan arahan dan kebijakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polres Pesisir AKP Ade Saputra SHMH, pihak kepolisian melaksanakan operasi penindakan hingga berhasil mengamankan sejumlah kendaraan bermotor yang diduga digunakan untuk kegiatan balap liar. Penindakan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang nyata, bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran melintas di wilayah hukum Polres Pesisir. Langkah tegas ini pun diambil mengingat maraknya keluhan warga yang merasa terganggu. Risiko kecelakaan tinggi serta potensi gangguan keamanan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, pihak Satlantas juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda dan remaja agar menjauhi kebiasaan balap liar. Selain melanggar hukum, aksi tersebut juga sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Pihak kepolisian berkomitmen akan terus meningkatkan patroli dan penindakan di titik-titik rawan, memastikan bahwa jalan raya hanya digunakan sesuai fungsinya, demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Informasi berikutnya sahabat masih dari Kabupaten Pesisir Selatan. Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Panen Raya Jagung digelar di Kampung Buatarok Bayang. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pertanian menghadiri kegiatan Zoom Meeting Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Launching Operasional 166 SPPG Polri sekaligus Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 yang dilaksanakan di Kampung Buatarok Negari Kota Brebes Kecamatan Bayang pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran Polres Pasang bersama unsur Fuka Pemca, Camat Bayang, Wali Nagari Kota Berapa, Kelompok Tani, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan ini diwakili oleh PLT Kepala Dinas Pertanian HMDSPT MSI. Acara ini merupakan bagian dari program nasional dalam mendukung ketahanan pangan melalui penguatan sarana penyimpanan hasil pertanian serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah Polri dan masyarakat tani. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan nanti juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan lintas sektor dalam program ketahanan pangan daerah maupun nasional. Dan ia berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan berikan motivasi kepada para petani untuk terus meningkatkan hasil produksi pertanian sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat. Kegiatan langsung digelar dengan penuh antusiasme dari seluruh peserta yang hadir di lokasi kegiatan.

Itulah sebarangkali informasi di liputan pertama edisi hari ini, tepatnya Minggu 17 Mei 2026. Dan nanti di pukul 8 malam ini kembali kita akan hadir di program Rabah Pasisir. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisa FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول

Ndok disang awas sirongkok jungwo nambah langan tekini lapangan dan malah duang kanda adoi bodona hey. Tuan ala nambah set jungwo nambah ras

மணிங்க.

ฮาตาละเลยบังเอดูดูละบังบาดันดีเรียบังยาลา

Elok lamai tua bean ba itu katoran namanya. De orang tahu siabel ko orang tahu siapo inyo ko tak keliling ke menolong ko tak tetangga ke membantu siala orang ke membantu inyo ndak ado badu sana inyo pengulung cari makan ba itu nasib badan inyo. Nyo abean mai dirang basamo ukuran mandi kaba mandian nan iyo pandam kuburan tempe pusaro pekuburan lanyo kalilo dinang basamo ukuran uku kaba uku sudala mai diuku nyo pandam kuburan lawa kali dikali pusaro tempe mengubuan onde nak kanduang abel nae pandangi suamina. Ho kakak mandi onai jan manangi nangi juo salasai mai ba mandian babungkui jo kain kapan. Oh sudah babungkui jo kain kapan labas sumbayangi mai tadi labas solatkan badan agung. Oh salasai mai basolatkan bao babao kapusaro pandam kuburan.

Belnya sedang jalan sedang inyo marato yuone abang sayang jua bel da ibu abang jua bel da sayang sekete ju abang batinggan bang badan abel yo bang hey. Abel na ado badusan ado bang mande indah bapak indah do bang abel anak yatim piatu dape abang meninggal pulau abang meninggal na hilang josia abel bang.

Kita pandang agak saja di badan inyo, indak to bilang-bilang lamo. Oh, sampai ke rumah badan inyo, tiba di rumah.

tapi jalan rumahnya rumah pondok buru eh. Badin diang Jokarton timba Bali eh. Urang dak mampu di nagari, urang dak mewah.

Jalan-jalan nyoba oh jalan sekutik kola jauh dalam perjalanan. Hari ado pukul 9 maningka pukul 9 malam ado badako pukul 10 nyo tinggal dapat di nalangang aman di barangke nak nyolai.

seorang dek lah jauh anaknya tinggal. Anak menangi nangi juo, sedang menangi tapi anak nak bajalan. Ba acaronyo anak ka bajalan, kakinyo kabe, tangan bakabean, bakabean ka batang kayu. Iyo ladake na langang tepi jalan, sedang tekabe bantu itu mandi barangke. Semua seorang tumpak di mandi badan, dapat dua anggaran 2 kilo lebih dari wilayah anak. Mandake kampe kilo, nampaklah jambatan layang, nyota juni jambatan layang aja lu.

nyualuna do babalik mencari barang bekas juari ado pukul 10 sedang berjalan sama seorang. Oh tadanga buni tangi anak seto tadanga buni ramanangi nyecalik bana elok-elok. Kiro nampak anak tekabek-tekabek dakek batang kayu nyebuka di badan Abel. Oh satu terbukanya dari batang kayu onde nak kanduang na mudo nak kanduang na mudo mata amak bertanya bakek buyong mande bertanya bakek nak kanduang yo nak. Oh mangat sampai badan tekabek-tekabek sabantu itko menjawik badan diri dapat onde mande dengan bana ambonyo kabek di mande ambonyo tinggal nawak sama seorang lado anggaran 6 jam labie mande. Honyo tinggal di mande ambo anta di ma mande kapai anta kamara mande ambo nanjale ya.

bertanya kerana muda siako namo dengan gala mandanga keturpu itu anak lah tahu di namonyo awak bernamo mande buyung dapat. Oh kalau si dapat namo namudo lejale di dapat tempat tinggal di manyo rumah badan mande lah ikut dapat do tahu mandanga kato bantu itu ko itu awak mande indak tahu. Ndak jale do mande di badan dapa kini mohon dapa ke mande baolah dapa. Ho tinggal jo mande mande walau makan sekali cari walau mencari barang bekas bao dapa mande tinggal jo mande tuan.

Bau mama menangana, panggil mama sayang hatinya nak kemain, sayang mande bukan kepalang. Oba itu badan ibu Reni, yo sayang kebake Yuli.

ayo sabantu itu pengusaha nampal yang sukses. Oko PT ado sawakat itu ndak tabado dosa nang hatinyo Ibu Reni.

sango jantung leper je paru-paru. Oh jadi mande tetap jadi pengulung yo mencari barang bekas mande ado baranak cie anak mande dulu perempuan yo nak. Oh tapi malang tibo di mande mande mencari barang bekas anak babao sekutiko ado barang bekas di lura dalam bertinggal anak di nantah duyo di bawah batang kayu mande ambil barang bekas dekek lura.

kok mande wetamu, ala pernah wetamu juana, ala kok pernah mande cari. Oh mandanga kato cu itu sari semalam nak mande cari anak juana indak wetamu dona. Oh tapi kok sempat mande wetamu cuabana lamo bapisa lekanamu puluhan tahun mande ndak lupo di badan nyonyo ado tando di badan mande. Oh di kuduanya na ado batando, batando hitam di kuduanya, di tapak tangannya ado juo yo na. Oh tantangnya hati tapak tangan, ado batando duo buah, nancie sebalah kanan, nancie sebalah kiri, nancie tando di kudua.

kuduknya batang doju dapat gi kabar ke badan mandi boleh batamu mandi Johana boleh nak basuh Johana.